0: ku dagingkan batok kusir rumah dudemna dingir mam jaratullah
1: adik dane ku dagingkan
0: batok kusir
1: rumah dudemna dingir mam jaratullah
0: jarak adis bane ku dagingkan.

Turwadi Ahmadu Bamba akan moci khan sangu diwan Turwadi Jawa Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba akan moci khan kafai imam Nema

Turwadi Ahmadu Bamba akan moci khan sangu diwan Turwadi Jaw Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan moci kham ka fay imam ne ma moy

0: Hutan mau bareka.
1: Hutan, hutan, hutan, hutan, hutan, hutan.
0: Fajani.
1: Wanurun waridan wa baraka. Fajani fi marbagin murga. Wajani, wajani. Karimu, karimu. Hama aksasi, aksasi. Wajani.
0: Hama aksa.
1: Karimu hama aksasi, aksasi, aksasi.
0: Bi ajri. Ma ka
1: tawadani
0: ni kasasi kasas kasas
1: karimu karimu karimu hama hama
0: ay pidi lon fandar
1: asasi asasi
0: la ilaha illallah
2: kenya
1: fm belajere belajere belajere ma ka tawo ni kasasi ni kasasi
0: kasasi
1: fajare fajare fajare fajani bi kauni kulli harfi
0: Okay.